kili di simakku isi beda simakku misfa hijau tipu gue dunia tangkal rejua jastat fadwa nama mas madik ini ni gharma barsha adik ini ni farja karni gherdu juan mersa nirni da ghiba maglad karni yiba ma nisa nirni yiba misnaqal

Muso soni besita wolo itoni faka nyana bodi damate barika la barika be fala barika bila barika be bala barika bila barika soro mandire suma sa moden tewa wa nege moden benie la islam rambankeri la jeli tigini jeli tante seka kanya Dinge sabaye, desem faro tamim fala dimbe ta fa nyonya. Eh, ikeri fae, ikeri bemba, on fo duga bugu. Memori ni kalawe.